Yeze muthikirio kwana ibu bwega mono ni untu bwa kuita nambere kuthikiria Meru FM na rakunthe ori karibu sana good morning na jama inge mono mono ituga muntu ebanga mantu jawe nuntu timuntu timubango na aru enjuma mose tariki 11 mweri jojo mugwanja 2026 na tukinyeti au omuntu netherwe na mikakati ewe mibango mantu jara kwenda jakinyanira mantu jara kwenda jabua na kiri mantu yujo onde matu edharu tuibanga ndene ya muturire na muntu mantu jare ndaje edhera jae kinyanaira mantu yuja tiumbo kinyanero timoyo mantu jau ya waka mantu jangugi mantu ja kudhomithia mantu ja kudhoma mantu jau uguo timoyo utisho jombo kinyanira uti uguo mba kudhivia na kuwa u kie waki ambere mono mono kire antu bona inomo ikawainda imoyo na moyo na jojo utoe wieja utoe ogura na ndeo kauga kora ongere mwathani kora mwere gantu kidogo tu eo mugwatira wa mune rangirichi ya kuinga nona kenda gukiria apana utibio tu mweja utibio batu tu edhero tuwe na vio monotuga katueja ni tekenda nga ya tuendera batu ato kiria kwa nubatere kuedhero we we grateful yani we muntu onkatho menya anturi mwe wona muntu okirite rukire athuri okirite ama stress ate kuigwa nyakure ate kuigwa kunywa imantu jara imantu jara je mberewe lakini ukaligwa andire gukiro tukuri eno ntunduganirie ntu u nuntu pressure itirie u nuntu nyante kuomba kurea nuntu nyande ndambirie kugita wait no ambiriri nyakuonda ima imantu jara jembereku ndirega gukira ri bantu jana jo mbithirwa nkibanga ambio era ngai bwega nuntu bantu kwira kweta muthikiri uko no geta na mbere guchoka yankado nuntu bwake waki bantu bona jaka itherwe ri akia uto therwa andikiri akie kuna arua ari na inya uri therwa inyani ntera kinya na arua te akie kwa ari antu bari igwa kameme na ataka kuga so ene ate mbresingi ate kwalia ina ari ugeja kuigwa ri eko mwene enwe nande mantu maingi wona antu bagiti ntikajo ijo jeta kwa vanity jathira tu ivo tu na jakathirikira na njira imwe kurigarania mono kwau bwabata bwira bwithirwa buri o mono mono ni uria muntu akara jare athithagia na kanya kaunga ya kwete ikau kamoyo kauga ga ntukwenarua kamitumira atea kwiba kamitumira uthanga bangi kwiba kamitumira uthuria bangi kwiba kamitumira kuia bangi yani afto kwe wa ntukwiji omuntu akamitumira anjira mwanya kwiba kamitumira kuvuruga bangi fitina ndoake kuringithania bangi kwiba kamithingatie miromo ontu kwe mwetwinde twinayo madha ijamwe ndaika ni mwe utiki kwa chinchia lakini o muntu ametumira na njira chiawe kuruka ametumira otethia bangi kuruka ametumira kurombera bangi kuruka ametumira na njira mwanya kuthukia bangi kuruwe na mishoro ura kaya antu ura kagita ratiri kuthimira antu into mbi kuangaratania muntu atika chinji ukaura nayo yani gwe madhabu jara we na joi jau na kurungi nuo kamitumira bobo ega mono kwa u ntuko menya edhire goro orari na miaka 20 na ntuko idhatu kana mugwanje nyanya kenda kana ntuko igana okuongere engi munandi madha okuongera jangi no gwitaita ntuko no igwita Jua dua uga ta trera na Merry Christmas, Happy New Year. Na ndetwe mweri jua 10 na jumwe. Emi ndetwe mweri jua mugwanja na tambugire u. Ndetwe mweri jua 10 na. Ndetwe mweri jua mugwanja ndena speed mono nyani ngwanga. We, tuta kinye jo wende ajo tigerie na otirigara turi ona go waja. Ubuye keke. Tu kinye mweri jua Yo November ntuti December kaire twira na Happy New Year. Merry Christmas. Tutonye mwaka jungi. Nana ku ndema tetu batu atuibangaira. Mbai December gikinya ndenda kina.
December ejo ranka amithithia me egitarina uni mbai mweri jo mugwanje iryo kwenda jukithira mweri okenda iryo kwenda kuthithia unao nkari ungirwa mweri jo 12 December iryo kare kundi ndenda unao nao iwi mibango eku kwebo nyamu akajutu ambana iria bo bena mibango je uwi nio iu ndini unye uni ningwa na tutina bona arua bai ku bateo bebanga mbai mweri jo 5 Nkwenda kwezo ande kulekania na maroni jaja ande kulekania bali kuba teo nyabalekania maroni bombukere mbai anga mweri jwena 2026 ndenda kwezo ande kwaka ndenda mibango yonde magwa tweka gotijujura kinyanira nontu ateo ko ugo leo na arua era ngai bo bwega na oga karabu bwega each and every day tuko kwa ntuko nontu matuko ya mtu rungura alioa jeza giro jeja matare na nuntu tumba kumenjera ne ari kuri thithe ya mantu jera jagirite kana na era nantu bu bwega mbeche ni thiraga mbeche ningia ningiaga tutumba kuga ke ni thira ningiaga mantu ija kubuja era mono mono mono na kire je ujonde mamuthikiria mtu atirika na irwa kingi ni urea atuma muntu aigua yani ura watuma mtu aigua untubu ibuburi kanagwa menyaro rwaria no rwaria tukathiria ijanga nambaragia aja nyaja randa aritie njuma mosi ndirugo kuga ntubo ntubo mburika na jera jonde burunda ugire jonde lakini for example muntu ura tutethagia muntu wati urairia watweka kuri muntu munantu balikana mukuru jo turari no enjagi njagi sofa wa recovery room kagweta na mbere na kuora na thithiri tu operation kuguru kwawe what a good news mantu amathongi jau na ndiro kuigwa nkiuga antu no boli rwijara uga nka thithia uni mubango we rubo weekend miru fm nkali kawinda angeta lakini untubure

Kenya ruero zero kera angaimero ne darimi ndolele yonko na ribazongi ndolele yoyonge nkona ndaka intamburu rangi nyeize nyanya kana yaitunguru kera anga.